ketika saudara sentuhan konteks tingkat tertentu seperti metode antik tumbuh dalam Islam dari kali waktu kami sudah tadi tadi nilai kamkawan dengan mengenal Allah di Islam. Jadi mana yang bisa pasti pada pergi dari Thai Samiti Baitak sesuatu orang kau bersaing dengan Lili Azhar Thai Samiti Baitak berlaku sesuatu pun semasa itu menjadi halukan.

0: Santana Sutai, Sosnatai Sotsi, Padua.
1: Jadi, kita akan berjumpa lagi dengan Sotis.
2: Ya, ini juga mata-mata terjadi. Kenapa salah? Kenapa kusini keresam, saat kusini batas? Ya, suap penyedal-beda. Untuk raja, usap di kalah ini raja.
3: Bicara begini untuk tadi ke dunia raja. Ya, bukan-bukannya bicara saat terjadi semasa. Ya, kerajaan mereka, nurah asdekorasi sebelumnya kami terkutus itu. Ikut usia ini mereka siapa? Mereka terpaksa demi pasu di tengah kita sasai dan disiklan yang sudah kondisi. Mereka itu, dan saya di sana mereka. Mereka, musa jina rat, juga dia pernah ukhas mereka, sudah dia mereka. Ini kata yang sudah kondisi. Mereka itu, saya di sana. Ini kata yang kondisi, ini kata yang paksu di sana. Mereka seperti beberapa pemenang, pusatnya kawan desa mereka kubah bapak dengan pemenang kendaraan padesa. Isa berasa bermain kaum yang padesa, karena kita berkata iya, sama kebarnya kaisa.
2: Bahkan saya berkata tidak terbentuk, apa yang berkata yang sama saya berkata yang tidak terbentuk. Bayangmu, Allah berkata.

Brandon and Rubino. Dan sebenarnya ini ada dalam tubuh Yesus semasa. Tadi besar akan semata sebuhus. Tunggu di Ukenisa, karena Toksman, Tio, dan Pofo, mereka akan lama, kumpulan tisera kumpulan mereka bertanya kosal. Istani hari ini, ini selalu dikirakan ke film, jadi dalam Toksman, mereka bosa, selalu beri terkaitkan pembangun setelah bikin jam. Buka setelah kumpulan mungkin, jangan selesai dari yang bisa berbaraiku, hari itu semua bisa menyesal yang berkumpulan dan berbaraiku, akan mereka sama. Selanjutnya, Ustaz, begini kebunyai oleh karena Toksman, dan juga Toksman, yang selalu selalu dikirakan sebab pembangunnya ada setiap kacang. Juga yang berapa ini soal kiri maupun ini, dua yang berat sudah akan mengapa ini tinggal.